0: Tujuan antu langgar tuan ni donasi sila zirong langgar tak jongi sijaya yapu makina kiran kalau cendeki sila zirong ngam.
1: Tujuan antu langgar la sijaya yapu tumna yang langgar ki jenjari ni rengi ki semu tumna kiran cendang tiampe kalau si kalain.
0: Langgar tak jongi zena pita.
1: Di ni wangcha tiampe tinsu kunjungju kiran ki jundian rengi ki langgar la tak jong cendang ni langgar ki lula la jenjuru jutup kintu la.
0: Dine, Kiranki, Langorki, Numta, Lola, Tunjung Chitane, Color, Sipsi Chitanso, Langor Dungapki, Junsi Te, Kendo, Kanik Yong Tup.
1: Tada, Kiranki, Sensibi, Lizen Dini.
0: Dimdu Teddy Lizengi, Nansi Lizen, Langor Dagjong, Sipini.
1: Thank you, Lizen Nan Shukuro, Gersu Shu.

Sungguh pekerja kesungguhnya. Anjuran yang punya lezatan suaya ki tiada angkara di nilai wajib kunci. Cukai jangan tuh nukutan cukai semua ni cukai ni ku. Lewat angkara nukutan cukai ni ke cukai tuh ini. Jadi ini mengenai CTB kesenjangan cing CTB yang punya sifat. Kuih di bumi mengenai pekerja cina sangat susah sekali.

No, sendiri ni motor chain sensitif di ni penjong lunting ni jadi wong kipu ke lunting tahu tahan cuci ting di tiji na. Lantau kapa tahan kau ing so tu je do. Sisi nan sing yu be resmi makin yang punya tido ni jenye. Di lingi le jende ina di lingi wong kipu ke tido kani yang je cuci na lingi la tega so kau su sing yu. Di lingi nan su pai ki sebab di dunia kini ne tahu je si la je la. Kong ki tu je nali ina nan su tido ina. Ah, sing kamu tu so kau tahan be chain sim chip tahan tido ina demi kenzal lagi tahan be kerjin tido ina.Kanjala kita nampi, tiap-tiap sebenarnya sungsi dia ina, sebab pasi wang kita nampi, payung sebenarnya sungsi dia ina. Namun kita ina, mesti cina lisan kita, tiap-tiap angka lewung kita cuci, cuci ni ada di kota, cuci sungguh ni cuci, cuci ni gua, lewung angka tan cuci ni gua, cuci dun dun kita ina sungsi dia juga sebab pegi kesungguh. Kita ina, namun kita ina, ngan cina yang punya lisan kita, tiap-tiap kana, soya tip depan mebasa sana, namun kita ina, cuci cuci nanti ina, lisan kita, tiap-tiap jadi setibik kerjaan cincin setibik yang punya sebab, kau ini bukak kita cuma cuci jasa setibik kita ina, lisan asuhan cuci wajah lah.

ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁང་ཁ
Parkour 시 kwe yub tang. Zhang namshi li hune danwe namshi ngunde nang mangwun chuzi ni sibshi rin tiling cae mor. Ning zhi tang, hoga, hasa, shi zi, nag ju wujju tang sha gyu, cham di wujju tang cheng gyu zhe su chab chung wane zhung am yang na zhuk char pop gyu, sa gu ka ji to chab zhung wane chow par pop gyu. Ti chui, hu gyu ki sibba ma wai sa gu ka ji to chab chow pop gyu, ti mi sa gu to zhim mang kor ne rim shi nam tip gyu, sa gu ka ji to tui char pop gyu zhe ri du. San ni ni mor. Ning zhi tang, hoga lu yu, shi zi lu yu tang cham du lu yu zhe su chab chung pop gyo, sa gu ka ji to chab chung pop gyo. Ti chui, lu yu yi sabo ma wei sa gu to chab chung pop gyo. Nak ju wu yu tang shar gyo, ta sa, hoga wu yu tang shar gyo, shi zi cheng gyu tang shar gyo, cham du wu yu tang cheng gyu zhe su nam tim ne rim shin chab chung am zhuk char pop gyo, ti mi sa gu to zhim mang kor ne rim shin nam tip gyu zhe ri du. Xiam la rang zhong ki chong gi tang chong de zou ka ji ki nam shi ngun da shu yin. Hasar chap chung pop ne rim shin tui char pop gyo chui zan rama shi gu sa sum ne chui zan da ta shi ju gu sa nga par. Sam ru zir chap chung pop ne rim shin tui char pop gyo chui zan rama shi nga cha dun ne chui zan da ta shi jo bie cha ye par. Nang shor chap chung pop gyo chui zan rama shi jik cha chi ne chui zan da ta shi ju cha chu par. Pa yi pui to chap chung pop ne rim shin tui char pop gyo chui zan rama shi ju ji cha shi ne chui zan da ta shi ju gu cha ni par. Nian dong kui tuo qiao chung pom ne lim xin tui qiao pop jo, zhi zhan zhama xue gu cai dun ne zhi zhan de tuo xue zhu gu cai sun par. Xian ke ba ru zhi mang kuo jo, nu la zhi mu sun ne xi par jie jo, zhi zhan zhama xue sun cai xi ne zhi zhan de tuo xue zhu dun cai jie par. Ke ru kui tuo qiao chung pop jo, zhi zhan zhama xue gu cai an ne zhi zhan de tuo xue zhu chu cai gu par. Ge zhe qiao chung pom ne lim xin tui qiao pop jo, zhi zhan zhama xue de gu cai chu ne zhi zhan de tuo xue zhu dun cai qi par. Bu xin tuo zhi mang kuo jo. Nubla tang ka la rim shi ne nga par gyab gyo, zhe zhan rama shi shi cha ni ne zhe zhan da ta shi zhuk dun cha shi par. Xian zhar tui char pop gyo, zhe zhan rama shi jik cha chu ne zhe zhan da ta shi zhung ni cha shi par. Amdor cha chung pop gyo, zhe zhan rama shi jik cha gu ne zhe zhan da ta shi zhuk zi cha sun par. Dam xiong tuo cha chung pop ne rim shin tui char pop gyo, zhe zhan rama shi shi cha nga ne zhe zhan da ta shi zhuk sun cha nga par. So zhong tuo cha chung pop gyo, zhe zhan rama shi sun cha ye ne zhe zhan da ta shi zhung ni cha gu par. Ta zhi chap chung pop gyo, zhi zhan rama shi sun cha dun ne zhi zhan da ta shi zhuk sun cha sun par. Ding qing tuo chap chung pop gyo, zhi zhan rama shi chuk cha ni ne zhi zhan da ta shi zhuk si cha dun par. Po rong tuo chap chung pop gyo, zhi zhan rama shi ge cha dun ne zhi zhan da ta shi zhuk cha dun par. Mang kham tuo zhi mang kor ne rim shin tui char pop gyo, zhi zhan rama shi chuk cha ji ne zhi zhan da ta shi zhuk dun cha chu par. Zuo gang tuo zhi mang kor ne rim shin tui char pop gyo, zhi zhan rama shi dun cha xi ne zhi zhan da ta shi zhuk ye cha gu par. Zai yu tu tui qiar pop gyo, zhi zhan rama shi zhuk sun cha xi ne zhi zhan da ta shi ni zhuk sun cha nga par. Bo zong tuo qiar chung pop gyo, zhi zhan rama shi zhuk ji cha dun ne zhi zhan da ta shi zhuk dun cha ye par. Mi ling tuo qiar chung pop ne rim xin qiar chung pop gyo, zhi zhan rama shi zhuk ji cha sun ne zhi zhan da ta shi zhuk ye cha xi par. Gia zha qiar chung pop ne rim xin tui qiar pop gyo, zhi zhan rama shi zhuk cha dun ne zhi zhan da ta shi ni zhuk ni cha xi par. Nang ga zir qiar chung pop gyo, zhi zhan rama shi xi cha sun ne zhi zhan da ta shi zhuk sun cha ye par. Giang zir qiar chung pop ne rim xin tui qiar pop gyo, zhi zhan rama shi chu ne zhi zhan da ta shi zhuk dun par. Nam ning tuo qiar chung pop ne rim xin qiar chung pop gyo, zhi zhan rama shi nga cha ye ne zhi zhan da ta shi zhuk ye par. Ting zhi zhi mang kor ne rim xin nam tip gyo, zhi zhan rama shi xi cha sun ne zhi zhan da ta shi zhuk dun par. Pa zhi qiar chung pop gyo, zhi zhan rama shi xi ne zhi zhan da ta shi zhuk cha gu par. Chui nar nam tim ne rim xin tui qiar pop gyo, zhi zhan rama shi xi cha ni ne zhi zhan da ta shi zhuk ji cha qi par. Nyang lam tuo qiar chung pop gyo, ta la rima sun ne xi par jie gyo, zhi zhan rama shi nga cha qi ne zhi zhan da ta shi zhuk sun cha sun par. Hun zhi zhi mang kor ne rim xin tui qiar pop gyo, zhi zhan rama shi chuk cha qi ne zhi zhan da ta shi zhuk par. Bian gun tuo tui qiar pop ne rim xin qiar chung pop gyo, zhi zhan rama shi jik cha dun ne zhi zhan da ta shi zhuk cha ni par. Ha zhe qiao chung pom ne rim xin nam tip gyo, zhi zhan rama shi chuk cha nga ne zhi zhan da ta shi zhuk cha ye par. Nye mo qiao chung pom ne rim xin tui qiar pop gyo, zhi zhan rama shi ye cha chu ne zhi zhan da ta shi ni shu cha chu par. Xin ye ting ye, ting di nam xin gong da shu cha, xiam la di gili wun ne zhi di shu bie li chen xin bu nam, rin bie xin, xin na yu shu.

0: Dabke yagaybo. Dadi bani chik, dazi nyakbaras, maara to, zambara to, dija chamdun nang sagajan, kwa shene ma shene li, o mi zangdi yagno, namgyu yagno. Chema yungin da sagajan, karanzo karanzo patso, in rewa yagudim da shandu guwa. Dadi nzui taudba li, duyki nene nganzo, sochin inen, ra kawai ne, lopsoro kyab duchen, chidang rudiga duch chigula, nganzo mi lungbar rudi inda chigi, Gongbeidibale, Kim Zongzhonga yore, Dangbu nus chigi, Nyib nus chigi, Andiya nganzu jir, Shigizhe gyudibale yorbarme, Kambu chuzing sestibar. Da chuzing da dendu nganzu, Nyamani yore chuzabu, Yore dile di miigi lagu kuy, Dodam che, Rosong tang, Karlisi gore, Da sotara su suyama chan, Jigi nanyi yungdiyoyin dagwa gil rishan, Daloyin dagwa gil rishan, Zangrayin mendu usen, Didi, Miko nyi nyonglin yongchubu. Tati tenchang anzu langa yuli ne, ta langa tigui suwa. Chigi yu kogi tibala ta, chigi mi kubshi ki hai nendra. Tati wala samtang tang shimi kangba. Tati chas chodin tibala ne cha shana, tigui ki kore nishu shibdiyon shana. Tati tigui ki pigin driba, ang tangbu tigui le, tigui ne, tati temchang susu kubshi ki. Tu che tonyong busi benchu, benchu tonyong peke tongay tol, lega di yaku shibzino. Tati diwaya na anzu chas chodin ta, Nganzu dhubi na chanyin ganga nzabudu rishya. Diwa yana da nganzu jik rilung mev ganga jik yunchung na chana. Ya nganzu dhubi diksi yagi suru jik duk chen ugal. Da nganzu mangzo la lus kedi li mi lungba da nganzu jen dhubi sike mindu nganzu ganga chanyin tsangisha. Da zo la tunju yaku chen. Dan ranga na ina dha, saha na ina dha, ganga tsangda yaku chen. Shepshu namgyu yaku ten. Wadu jayshan di rimshin nganzu bianchu di.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 阿姐啦，切不去，就得三米八拉个阿藤姐女主，伢子婆婆，彭山东的，伢公公名都，伢子阿婆婆。哦，八拉个阿呀，阿姐来看那做个来西拉幺的松鸡，缺大缺大，阿姐来说阿拉扎住的，
2: 婆婆的年纪阿这几多，天真什么生了啊？
1: 这，来，这，老，去让请你上去。老，这太沉了，老，有点有些准备啥东西？
3: 天冷了，老，俺修过，现在咋个了？老，俺皮袄。
1: 老，
3: 老。瞧，上不穷穷时间，俺去凑娃儿，更多钱不当图。瞧，上不穷穷时里面呢，没场面，甚至亏本钱不赢呢，俺去凑娃儿，体外天人点不稀多，就你是。

Nong sendelingnya teringki resmi maki yang punya lihat nali, nangulin nalinggil lah cuci sibe. Tutu runa ikan songsai katang budin, na singkang putu sokai tanam be cincin sibe songsai din lah. Namlinggil nai na songsai din ibu tan juga nanti na kiran ki cobu cobu tan, kani logar cilep yuk gong bin na. Ngerti sih na lihat ki teji angdan tan, cintian cidi, kuingin tibu cik yuze na songsai di, juga suka pegi kesungin lah.

སྱེ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Samki Sung Shen Yibudin, Loling Barkanki, Lero Yongli, Pianin, Kuba Tsuan Nes, Tina Sa, Tina Kangjem, Pacific Sendo Konkain, Rismi Maki, Zoyuma Kamsam, Samki Sung Shen Yibudin, Rugu Shujain, Sixi Tongke, Jumi Santu, Sentan Shin Shuibe, Maybe Gunzi Linki, Uchi, Mima Kazulani, Zo Shibe, Tsuan Tisi Lata, Ula Yongli, Pianin, Ninda Tosim Tobata, Ledun Tada, Yangwe Tada Piwe, Jessimin Ningunin Sungi, Kuba Mutu, Benjo Nes. Stina Sala Nemo Titina and Zukun Dibu Tolina, Timila Addisit Sibis and Okonkina, Gila Sokudili, Samki Sungsidina, Ayelero, Sumdulan, Colina Piani, Kurain, Lene Tolina, Jutan Gusu Seta Yombe, Jessimin Sungin, Stina Sat, Dinina Jato Sibis and Okonkina, Gila Sugoina, Colina, Nambayan, Solangitana, Besungsis Naran, Stina Sat, Gomazo, Yetan Yosung Seyo Marilla, Dinina, Yung Lid, the Horta Sibitan, So Sibis and Oselin. Hwa sebtang, dine na jasang kunyang sebtang sebtang mang ta jiga inne, samjana sa, to jena.